Allah Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah.

Ya, Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan itu lahir seorang manusia agung, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kitab Al-Barzanji yang ditulis Syed Ja'far bin Hussein Al-Barzanji, dituliskan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat, Allah Subhanahu Wa Taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasa ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian di malam yang kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ketiga, sahabat Bitok, datang seruan juga memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi Mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Di malam yang kelima, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang ke-16, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Di malam yang ke-7 ini, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Di malam yang ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Di malam yang ke-9, sahabat Bitok, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Mendekati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat Tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Bitok, malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Sampai di sini dulu sahabat Bitok. Malam-malam keajaiban menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini. Nantikan keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya di Bitok Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment Bitok Surabaya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru.

0: Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: dan paket layanannya. Pastikan jadwal dan penerbangannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-827-2938. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah.
1: Pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore jam 4:30 Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: pendengar Bitok Surabaya. Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bitok, Anda bisa simak kisah Nabi Muhammad SAW secara singkat dari lahir hingga wafatnya. Sahabat Bitok, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir. Selain itu banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah hingga wafatnya. Dalam beberapa sirah Nabawiyah disebutkan, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Di saat Aminah mengandung, Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan, Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu pun,

salah satu petinggi dari keluarga Bani Hasyim. Nabi Muhammad SAW juga sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Setelah tumbuh dewasa sahabat Bitok, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah yang merupakan wanita terpandang, cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Saat itu Nabi Muhammad menikah berusia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Cerita berikutnya sahabat Bitok, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sendiri mulai melakukan dakwahnya. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Lalu Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau sendiri mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Demikian sahabat Bito, kisah cerita Nabi Muhammad SAW secara singkat yang perlu kita ketahui bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34 7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821 3 4 7 8 2.

Anda atau Anda bisa hubungi di 0821 3x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Dan kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio baik online maupun lewat terestrial yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34 7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: seluruh pendengar Bitok Surabaya. Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

STA Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Gaming Surabaya, di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 082134x7820. Public speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

wabarakatuh. Sahabat Bitok, masih di kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dipenuhi dengan kejadian menakjubkan, dan ini merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari, Sayyidah Aminah menunggu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu bahagia sekali. Apalagi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sahabat Bitok, dalam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam, di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Sedangkan Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran empat perempuan yang mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Asia, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi besar Muhammad SAW. Di malam itu sahabat Bitok, seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan menanti dan juga menyaksikan secara langsung lahirnya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdullah Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin, orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir di permukaan bumi ini sudah ditinggalkan ayahandanya Abdullah yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan tentunya Allah meridhoi amalan-amalan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Bitok, kisah sejarah keajaiban kelahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bitok Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur. Bingung pilih travel untuk berangkat umroh? Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya.

Nikmati suasana santai Anda bersama Bitok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun Gajah dipenuhi dengan kejadian yang menakjubkan. Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan tersebut lahir seorang manusia agung, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sahabat Bitok, sebagian besar umat Islam di belahan dunia merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Seperti halnya dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Syaid Ja'far bin Hussein Al-Barzanji, disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun keajaibannya diantaranya, padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun disembah, serta hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Bito,

0: Radio Streaming Surabaya.
1: Bingung pilih travel untuk berangkat umroh? Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap.

pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, Fan.

Twitch at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya. Serahkan saja perjalanan umroh.

bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 08213.

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini, saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore jam 4:30 Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia

Destinasi A, Brilliant Travel, siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Public Speaking, BeTalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di BeTalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi BeTalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, BeTalk Radio Streaming Surabaya.

Bitok Radio Streaming Surabaya. Surabaya kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas

dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

dipilih Travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020. Dengan akreditasi A, Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dito, kita pasti tahu namanya Ka'bah. Dan bagaimana sejarahnya? Simak saja sejarah Ka'bah di Bitok Radio Streaming Surabaya. Sahabat Bitok, Ka'bah merupakan bangunan suci yang terdapat di kota Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah dijadikan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai kiblat dalam beribadah salat. Tidak berhenti di situ saja, Ka'bah juga merupakan salah satu destinasi perjalanan spiritual impian bagi umat muslim, yakni ibadah haji dan umroh. Lalu, bagaimana sejarah Ka'bah? Berikut beberapa versi tentang sejarah berdirinya Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat. Sahabat Bito, versi pertama dari sejarah berdirinya Ka'bah ditulis oleh Ali Husni Al-Kharbuti. Dalam versi ini disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Hal ini merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah. Kisah ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, hal tersebut dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat khawatir bahwa manusia hanya akan merusak dan saling menumpahkan darah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku lebih mengetahui segala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Mendengar jawaban Allah, kemudian malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengelilingi arsy. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciptakan Bait Al-Makmur, tempat di bawah arsy. Kemudian malaikat diperintahkan untuk membangun miniatur Bait Al-Makmur di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertawaf. Versi yang kedua, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Bito, sejarah Ka'bah berikutnya datang dari sejarawan lain. Menurut versi ini, manusia pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Melalui malaikat Jibril, Nabi Adam diperintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan di mana Ka'bah sekarang berdiri. Setelah bangunan tersebut didirikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan juga Hawa untuk bertawaf. Kemudian saat datang masanya Nabi Ibrahim, bangunan tersebut dibuat dengan pondasi yang lebih tinggi. Versi yang ketiga tentang sejarah berdirinya Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sahabat Bito, di antara semua versi sejarah Ka'bah yang ada, versi yang paling banyak disepakati oleh para sejarawan adalah versi yang disebutkan bahwa Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim beserta putranya, Nabi Ismail. Merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat tersebut menyiratkan bahwa bangunan Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Akan tetapi beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat tersebut sebelumnya adalah sebuah tanah tinggi berwarna merah yang mana digunakan oleh kaum Amalik untuk beribadah sebelum mereka musnah. Seusai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, keduanya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima dan juga anak cucunya menjadi umat yang taat. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai tata cara melaksanakan ibadah haji. Demikian sahabat Bitok, tiga versi sejarah Ka'bah dibangun. Saat ini Ka'bah merupakan tempat tersuci bagi umat Islam dan menjadi pusat keagamaan. Setiap tahunnya jemaah datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya untuk menyimak sejarah Ka'bah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan itu lahir seorang manusia agung yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Al-Barzanji yang ditulis Syed Ja'far bin Hussein Al-Barzanji, dituliskan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasa ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian di malam yang kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ketiga, sahabat Bito, datang seruan juga memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi Mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Di malam yang kelima, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang ke-16, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Di malam yang ketujuh ini, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Di malam yang ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Di malam yang ke-9, sahabat Bito, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Mendekati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Bitok, malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung

sedikit pun. Sampai di sini dulu sahabat Bitok. Malam-malam keajaiban menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini. Nantikan keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya di Bitok Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment Bitok Surabaya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Subhanahu wa ta'ala, jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-364-7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 082134x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya.

Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821 3-4 kali 7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum. Untuk pelajar, mahasiswa, pegawai.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun Gajah dipenuhi dengan kejadian yang menakjubkan. Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan tersebut lahir seorang manusia agung, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sahabat Bitok, sebagian besar umat Islam di belahan dunia merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Seperti halnya dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Syaid Ja'far bin Hussein Al-Barzanji, disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun keajaibannya diantaranya padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun disembah, serta hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Bito, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil atau pasukan gajah. Sampai di sini dulu sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad untuk bagian pertama. Simak saja bagian berikutnya hanya di Bito Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Program

melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-364-7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34-7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore, jam 5:30.

Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming

0: kita hubungi di 0821 3x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Radio Streaming Surabaya, di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan itu lahir seorang manusia agung yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Al-Barzanji yang ditulis Syed Ja'far bin Hussein Al-Barzanji dituliskan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasa ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian di malam yang kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ketiga, sahabat Bitok, datang seruan juga memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi Mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Di malam yang kelima, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang ke-16, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Di malam yang ke-7 ini, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Di malam yang ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Di malam yang ke-9, sahabat Bito, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Mendekati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Bitok, malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Sampai di sini dulu sahabat Bitok. Malam-malam keajaiban menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini. Nantikan keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya di Bitok Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment Bitok Surabaya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821 3 4 7 8 20. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

sekitar Ka'bah. Sahabat Bitok, dalam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikitpun. Sedangkan Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran empat perempuan yang mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Asia, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu sahabat Bitok, seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan menanti dan juga menyaksikan secara langsung lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdullah Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin, orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir di permukaan bumi ini sudah ditinggalkan ayahandanya Abdullah yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan tentunya Allah meridhoi amalan-amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Bitok, kisah sejarah keajaiban kelahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Bitok Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Talk Radio Streaming Surabaya, dan kali ini Anda bisa mendengarkan lagu-lagu manca era 80 sampai dengan 90-an. Dan kalau ada di antaranya Anda ingin sekali bergabung, silakan di 0821 3 4 kali 7.

Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821 34 kali 78.

20 Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 082134x7820. Public speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Anda bisa simak kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat dari lahir hingga wafatnya. Sahabat Bito, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir. Selain itu banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah hingga wafatnya. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Di saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan, Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu pun Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir sahabat Bitok, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Karena memang saat itu sahabat Bitok zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Lalu Nabi Muhammad juga tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Lalu kisah Nabi Muhammad di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh pamannya bernama Abu Muthalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Setelah tumbuh dewasa sahabat Bitok, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah, yang merupakan wanita terpandang cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Saat itu Nabi Muhammad menikah berusia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Cerita berikutnya sahabat Bitok, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad

Muhammad sendiri mulai melakukan dakwahnya. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Lalu Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau sendiri mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Demikian sahabat Bito, kisah cerita Nabi Muhammad SAW secara singkat yang perlu kita ketahui bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tangannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-827-2938. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat, dan amanah.
1: Sore, jam 16:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-3x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya.

menjadikan sebuah cerita yang sangat besar dan sangat luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini diperingati oleh umat muslim setiap tanggal 27 Rajab untuk mengenang cerita perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sahabat Bito, secara bahasa memang Isra berasal dari kata Sa'ro yang berarti perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina berdasarkan firman dari Allah SWT Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan sahabat Bitok secara bahasa, Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Jika digabungkan, Isra Mi'raj berarti tangga khusus untuk digunakan Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi ke atas, dari langit pertama hingga langit ketujuh. Semua itu sahabat Bitok tercantum dalam firman Allah.

atau mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak ditinggal kedua orang tercintanya tersebut, posisi Rasulullah semakin terjepit karena kaum kafir semakin berani mengintimidasi sehingga kegiatan dakwah di Mekah semakin sulit dilakukan. Karena itu sahabat Bitok, Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun penduduk Taif justru mengusirnya dan melempari batu hingga menyebabkan kaki Rasulullah berdarah. Sahabat Bito, perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad yang sedang berduka tersebut. Setelah salat Isya di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah beristirahat dan didatangi malaikat Jibril. Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah, hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zamzam dan dikembalikan lagi dengan dipenuhi iman serta hikmah. Kemudian didatangkan Buruk untuk memulai Isra, membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Usai sholat, datang malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman yaitu khamar dan susu. Dan yang dipilih oleh Rasulullah yakni minuman susu. Perjalanan Mi'raj pun juga sahabat Bitok dimulai dengan mengendarai Buruk bersama malaikat Jibril sampai ke langit pertama. Perjalanan sejarah peristiwa Isra Mi'raj tersebut membawa Nabi Muhammad bertemu dengan nabi lainnya, dimulai dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat dan Nabi Harun di langit kelima, sedangkan Nabi Musa di langit keenam. Dan disambut oleh Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, yang menemaninya hingga ke Sidratul Muntaha. Ketika berada di sana sahabat Bitok, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Nabi Musa mendengar hal tersebut, kemudian menanyakan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dan kembali ke Sidratul Muntaha. Allah mengabulkan permintaan keringanan dari Nabi Muhammad menjadi 45 kali salat dalam sehari. Nabi Musa yang merasa bahwa umat Nabi Muhammad masih tidak akan sanggup kembali, menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kembali. Terhitung dari beberapa kali Nabi Muhammad harus kembali ke Sidratul Muntaha dan langit ke-6 untuk meminta keringanan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan salat sebanyak 5 kali sehari. Sementara itu, sahabat Bito, hikmah Isra Mi'raj bagi umat Islam, sejarah peristiwa Isra yang memiliki arti yang besar dan sangat berharga sekali. Karena pada saat inilah turun perintah untuk wajib sholat 5 waktu. Selain itu, tidak ada nabi lain yang mendapatkan perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang bisa didapatkan dari sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini, sahabat Bitok, diantaranya menguatkan tingginya tempat Allah Ta'ala sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan Allah yang berada di atas langit ketujuh, di atas arsnya. Kemudian, sejarah peristiwa Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang sedang mengalami tahun duka cita. Selain itu, hikmah yang lain sahabat Bitok, pemilihan Rasulullah untuk meminum susu menguatkan fakta bahwa Islam adalah agama fitrah dan suci. Kemudian hikmah yang lain, sholat yang dilakukan di Baitul Maqdis memperjelas kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin para nabi. Adapun saat di Masjid Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat dan bisa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar adalah contoh keimanan yang sempurna karena ia sendiri langsung percaya kabar dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diperlihatkan bagaimana siksaan yang menanti orang-orang yang berbuat dosa sehingga bisa menyampaikan apa yang dilihatnya kepada para pengikutnya. Demikian sahabat Bitok, sejarah singkat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, share and comment YouTube.

Bitok Surabaya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu kembali di cerita-cerita religi lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kernen. Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

pilih travel untuk berangkat haji dan umroh? Nah, haji dan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020. Dengan akreditasi A, Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan haji dan umroh bersama Brilliant.

Brilliant Travel Surabaya yang amanah, insya Allah ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah dan amanah.

melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-364-7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-364-7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bitom Radio Streaming, the best radio streaming in town Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan

Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-3x7820. Public speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Pilih Travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan haji dan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah dan amanah.

sudah memiliki PPIU dan PIHK dengan akreditasi A. Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya siap melayani Anda untuk beribadah ke Tanah Suci, baik haji dan umroh. Hubungi saja Brilliant Travel Surabaya di hotline 0822 45 83 3577. Sekali lagi 0822 45 83 3577. Brilliant Travel, Super Solution.

Public Speaking, BeTalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di BeTalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi BeTalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-3x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, BeTalk Radio Streaming Surabaya.

Idul Adha. Sahabat Bitok, Idul Adha merupakan sebuah hari raya dalam agama Islam. Selain itu, Idul Adha merupakan peringatan peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan

ternak disembelih sebagai kurban setiap tahunnya. Seperti halnya dalam surat As-Saffat atau surat ke-37 ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar." Selama persiapan, setan menggoda Ibrahim dan keluarganya dengan mencoba menghalangi mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim juga mengusir setan-setan dengan melempar kerikil ke arahnya untuk memperingati penolakan mereka terhadap setan. Batu-batu dilemparkan dalam lontar jumroh dalam ibadah haji. Sementara itu, sahabat Bitok, Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Idul Hijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkorban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagi kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Demikian sahabat Bitok sejarah Idul Adha. Semoga dengan cerita ini kita diberikan iman dan takwa yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap saja di Bitok Radio Streaming Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Virtual account bisa store dari bank manapun loh.
1: Daftarkan segera dan wujudkan impian untuk pergi ke Baitullah bersama Brilliant Travel.
2: Brilliant Travel, super.
3: Assalamualaikum jamaah Brilliant Travel. Pantengin terus ya live TikTok dan Instagram Brilliant Travel setiap hari Senin sampai hari Sabtu di jam 11 siang dan di jam 2 siang. Karena akan ada diskon setiap harinya. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih.

hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini, saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bingung pilih travel untuk berangkat umroh? Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020. Dengan akreditasi A, Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya.

Nikmati suasana santai Anda bersama Bitok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan banyak peristiwa penting pada bulan Muharram tersebut. Sahabat Bitok, simak peristiwa penting pada bulan Muharram di Bitok Radio Streaming Surabaya. Sahabat Bitok, banyak peristiwa penting terjadi pada bulan Muharram, mulai dari masa Nabi terdahulu hingga masa Islam. Beberapa peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Nabi Adam alaihi salam bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dari dan Allah menerima taubatnya. Peristiwa penting lainnya pada bulan Muharram ada kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Juhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi saat itu. Lalu ada juga selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksaan api Raja Namrud. Lalu ada Nabi Yusuf alaihi salam bebas dari penjara Mesir. Tidak hanya itu sahabat Bito, keluarnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan dengan selamat menghiasi peristiwa penting pada bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam dari penyakitnya, serta Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Sedangkan peristiwa penting sahabat Bidok pada bulan Muharram yang terjadi masa Islam antara lain, pada bulan Muharram 1 Hijriah muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Dzulhijjah terjadi Baiat Aqabah kedua. Lalu pada Muharram 7 Hijriah terjadi Perang Khaibar, kaum muslimin menang dengan gemilang. Tidak hanya itu sahabat Bito, pada 1 Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Dan pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah terjadi musibah besar. Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dibunuh di Karbala. Itulah sahabat Bito, peristiwa-peristiwa penting pada bulan Muharram dan semoga bisa menjadi referensi sejarah kita dalam mengamalkan amalan soleh di bulan Muharram. Demikian sahabat Bito, keutamaan bulan Muharram. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel. Berkah, amanah, dan terpercaya. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bigo Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bigo Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bigo Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bigo Radio Streaming Surabaya. Bigo Radio Streaming

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio baik online maupun lewat terestrial yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 3x4x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya. Nikmati suasana santai Anda bersama Bitok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bito Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bito Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bito Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bito Radio Streaming Surabaya.

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini, saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi

Untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020 dengan akreditasi A. Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya. Kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Di antaranya, Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitalk Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitalk Radio Streaming Surabaya.

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio baik online maupun lewat terestrial yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821 34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dito, kita pasti tahu namanya Ka'bah. Dan bagaimana sejarahnya? Simak saja Sejarah Ka'bah di Bitok Radio Streaming Surabaya. Sahabat Bitok, Ka'bah merupakan bangunan suci yang terdapat di kota Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah dijadikan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai kiblat dalam beribadah sholat. Tidak berhenti di situ saja, Ka'bah juga merupakan salah satu destinasi perjalanan spiritual impian bagi umat muslim, yakni ibadah haji dan umroh. Lalu, bagaimana sejarah Ka'bah? Berikut beberapa versi tentang sejarah berdirinya Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat. Sahabat Bito, versi pertama dari sejarah berdirinya Ka'bah ditulis oleh Ali Husni Al-Kharbuti. Dalam versi ini disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Hal ini merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah. Kisah ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, hal tersebut dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat khawatir bahwa manusia hanya akan merusak dan saling menumpahkan darah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya, aku lebih mengetahui segala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Mendengar jawaban Allah, kemudian malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari mengelilingi arsy. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diciptakan Bait Al-Makmur, tempat di bawah arsy. Kemudian malaikat diperintahkan untuk membangun miniatur Bait Al-Makmur di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertawaf. Versi yang kedua, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Bito, sejarah Ka'bah berikutnya datang dari sejarawan lain. Menurut versi ini, manusia pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Melalui malaikat Jibril, Nabi Adam diperintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan di mana Ka'bah sekarang berdiri. Setelah bangunan tersebut didirikan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan juga Hawa untuk bertawaf. Kemudian saat datang masanya Nabi Ibrahim, bangunan tersebut dibuat dengan pondasi yang lebih tinggi. Versi yang ketiga tentang sejarah berdirinya Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sahabat Bito, di antara semua versi sejarah Ka'bah yang ada, versi yang paling banyak disepakati oleh para sejarawan adalah versi yang disebutkan bahwa Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim beserta putranya, Nabi Ismail. Merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat tersebut menyiratkan bahwa bangunan Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Akan tetapi beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat tersebut sebelumnya adalah sebuah tanah tinggi berwarna merah yang mana digunakan oleh kaum Amalik untuk beribadah sebelum mereka musnah. Seusai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, keduanya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalannya diterima dan juga anak cucunya menjadi umat yang taat. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tata cara melaksanakan ibadah haji. Demikian sahabat Bitok, tiga versi sejarah Ka'bah dibangun. Saat ini, Ka'bah merupakan tempat tersuci bagi umat Islam dan menjadi pusat keagamaan. Setiap tahunnya, jemaah datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya untuk menyimak sejarah Ka'bah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

pilih travel untuk berangkat umroh. Nah, umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang sudah memiliki PPIU U365 tahun 2020. Dengan akreditasi A, Brilliant Travel siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya kali ini memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa belajar bagaimana tips dan teknik berbicara menarik di depan umum. Ikuti saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik, hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore jam 4:30 Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Bito Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bito Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bito Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bito Radio Streaming Surabaya. Bito Radio Streaming Surabaya.

spesial promo awal tahun 2023 di Bidok Radio Streaming Surabaya. Anda bisa mengenalkan produk-produk Anda ke masyarakat melalui siaran Bidok Radio Streaming Surabaya yang live di radio streaming. Klik radio.garden, searching Bidok Surabaya, dan tepilin aja ke Android Anda. Dan live di YouTube Bidok Surabaya, serta Facebook fanpage Bidok Surabaya. Buruan nikmati siaran Bidok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau telepon di 0821-34x7820. Bidok Radio Streaming Surabaya yang siaran 24 jam non-stop. Anda bisa menikmati lagu-lagu manca dan Indo hanya di Bidok Radio Streaming Surabaya. Nikmati suasana santai Anda bersama Bidok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bidok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bidok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda Bidok Radio Streaming Surabaya.

Bahagianya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke tanah suci bareng Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah yang memiliki izin umroh nomor U365 tahun 2020, paket 9 hari dari Surabaya ke Madinah hanya Rp31.900.000 sampai Rp35.800.000. Paket 12 hari Surabaya Madinah hanya Rp33.200.000 sampai Rp37.850.000. Buruan daftarkan diri Anda melalui Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Telepon di 0318272938 atau Bitok Radio Streaming Surabaya di WhatsApp 0821-34x7820. Sekali lagi, daftarkan diri Anda segera. Harga sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kenaikan eksternal IE. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah.

Pengen tahu layanan umroh yang paling enak? Bersama dengan Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. 5 pasti umroh, pastikan travelnya berizin, pastikan harga dan paket layanannya, pastikan jadwal dan penerbangannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-827-2938. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. Smart Brevet, LBB Brevet online guru datang ke tempat Anda. Datang ke tempat bimbel itu sudah biasa, dan didatangi guru bimbel ini yang baru luar biasa. Dengan Smart Brevet, Anda bisa mendatangkan guru les kapanpun juga dan dimanapun juga, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ayo tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya di Google Play Store atau hubungi dari Smart Brevet yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-828-2183. WhatsAppnya di 0822-3327-8784, Facebook dan Instagramnya di Smart Private Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan banyak peristiwa penting pada bulan Muharram tersebut. Sahabat Bitok, simak peristiwa penting pada bulan Muharram di Bitok Radio Streaming Surabaya. Sahabat Bitok, banyak peristiwa penting terjadi pada bulan Muharram, mulai dari masa Nabi terdahulu hingga masa Islam. Beberapa peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Nabi Adam alaihi salam bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dari dan Allah menerima taubatnya. Peristiwa penting lainnya pada bulan Muharram, ada kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Juhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi saat itu. Lalu ada juga selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksaan api Raja Namrud. Lalu ada Nabi Yusuf alaihi salam bebas dari penjara Mesir. Tidak hanya itu sahabat Bito, keluarnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan dengan selamat menghiasi peristiwa penting pada bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam dari penyakitnya, serta Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Sedangkan peristiwa penting sahabat Bidok pada bulan Muharram yang terjadi masa Islam antara lain, pada bulan Muharram 1 Hijriah muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Dzulhijjah terjadi Baiat Aqabah kedua. Lalu pada Muharram 7 Hijriah terjadi Perang Khaybar, kaum muslimin menang dengan gemilang. Tidak hanya itu sahabat Bitok, pada 1 Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Dan pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah terjadi musibah besar. Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dibunuh di Karbala. Itulah sahabat Bito, peristiwa-peristiwa penting pada bulan Muharram dan semoga bisa menjadi referensi sejarah kita dalam mengamalkan amalan soleh di bulan Muharram. Demikian sahabat Bito, keutamaan bulan Muharram. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Nikmati suasana santai Anda bersama Bitok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya.

Bahagianya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke tanah suci bareng Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah yang memiliki izin umroh nomor U365 tahun 2020, paket 9 hari dari Surabaya ke Madinah hanya Rp31.900.000 sampai Rp35.800.000. Paket 12 hari Surabaya Madinah hanya Rp33.200.000 sampai Rp37.850.000. Buruan daftarkan diri Anda melalui Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Telepon di 0318272938 atau Bitok Radio Streaming Surabaya di WhatsApp 0821-34x7820. Sekali lagi, daftarkan diri Anda segera. Harga sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kenaikan eksternal IE. Brilliant Travel, umroh

Pengen tahu layanan umroh yang paling enak? Bersama dengan Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. 5 pasti umroh, pastikan travelnya berizin, pastikan harga dan paket layanannya, pastikan jadwal dan penerbangannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-827-2938. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore jam 4:30 Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Nikmati suasana santai Anda bersama Bitok Radio Streaming Surabaya dengan lagu-lagu bernuansa instrumental saxophone, baik lagu manca dan Indo, bisa Anda dengarkan tiap hari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengan klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: Bito Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bito Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bito Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bito Radio Streaming Surabaya. Bito Radio Streaming Surabaya. Spesial promo awal tahun 2023 di Bitok Radio Streaming Surabaya. Anda bisa mengenalkan produk-produk Anda ke masyarakat melalui siaran Bitok Radio Streaming Surabaya yang live di radio streaming. Klik radio.garden, searching Bitok Surabaya dan tempelin aja ke Android Anda. Dan live di YouTube Bitok Surabaya serta Facebook fanpage Bitok Surabaya. Buruan nikmati siaran Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau telepon di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya yang siaran 24 jam non-stop. Anda bisa menikmati lagu-lagu manca dan Indo hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

0: bahagianya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke tanah suci bareng Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah yang memiliki izin umroh nomor U365 tahun 2020. Paket 9 hari dari Surabaya ke Madinah hanya Rp31.900.000 sampai Rp35.800.000. Paket 12 hari Surabaya-Madinah hanya Rp33.200.000 sampai Rp37.850.000. Buruan daftarkan diri Anda melalui Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Telepon di 031-827-2938 atau Bitok Radio Streaming Surabaya di WhatsApp 0821-34x7820. Sekali lagi, daftarkan diri Anda segera. Harga sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kenaikan eksternal IE. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. Smart Prever, LBB Prever online guru datang ke tempat Anda. Datang ke tempat bimbel itu sudah biasa, dan didatangi guru bimbel ini yang baru luar biasa. Dengan Smart Prever, Anda bisa mendatangkan guru les kapanpun juga dan dimanapun juga, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ayo tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya di Google Play Store atau hubungi dari Smart Prever yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-828-2183. WhatsAppnya di 0822-3327-8784, Facebook dan Instagramnya di Smart Private Indonesia.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bito, kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan itu lahir seorang manusia agung yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Al-Barzanji yang ditulis Syed Ja'far bin Hussein Al-Barzanji dituliskan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasa ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian di malam yang kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam yang ketiga, sahabat Bito, datang seruan juga memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi Mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Di malam yang kelima, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang ke-16, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Di malam yang ketujuh ini, sahabat Bitok, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Di malam yang ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Di malam yang ke-9, sahabat Bito, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Mendekati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Bitok, malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikitpun. Sampai di sini dulu sahabat Bitok. Malam-malam keajaiban menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini. Nantikan keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya di Bitok Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment Bitok Surabaya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bahagianya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke tanah suci bareng Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah yang memiliki izin umroh nomor U365 tahun 2020, paket 9 hari dari Surabaya ke Madinah hanya Rp31.900.000 sampai Rp35.800.000. Paket 12 hari Surabaya Madinah hanya Rp33.200.000 sampai Rp37.850.000. Buruan daftarkan diri Anda melalui Brilliant Travel yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Telepon di 0318272938 atau Bitok Radio Streaming Surabaya di WhatsApp 0821-34x7820. Sekali lagi, daftarkan diri Anda segera. Harga sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan kenaikan eksternal IE. Brilliant Travel, umroh baru.

Pengen tahu layanan umroh yang paling enak? Bersama dengan Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. 5 pasti umroh, pastikan travelnya berizin, pastikan harga dan paket layanannya, pastikan jadwal dan penerbangannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Teleponnya di 031-827-2938. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah.

Waktunya belajar bahasa Jerman bersama guru-guru bahasa Jerman yang handal di Bitok Deutsch Lernen. Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

Spesial promo awal tahun 2023 di Bidok Radio Streaming Surabaya. Anda bisa mengenalkan produk-produk Anda ke masyarakat melalui siaran Bidok Radio Streaming Surabaya yang live di radio streaming. Klik radio.garden, searching Bidok Surabaya, dan tepilin aja ke Android Anda. Dan live di YouTube Bidok Surabaya, serta Facebook fanpage Bidok Surabaya. Buruan nikmati siaran Bidok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya. Atau telepon di 0821-34x7820. Bidok Radio Streaming Surabaya yang siaran 24 jam non-stop. Anda bisa menikmati lagu-lagu manca dan Indo hanya di Bidok Radio Streaming Surabaya.

TikTok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi BITOK Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-3x7820. Public Speaking, tips and teknik berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public Speaking, BITOK Radio Streaming Surabaya.

Lernen. Setiap hari Jumat sore, jam 4:30, Anda bisa belajar bahasa Jerman. Bitok Deutsch Lernen bisa Anda ikuti di Bitok Radio Streaming Surabaya. Caranya sangat mudah sekali. Klik saja radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda. Atau Anda bisa simak juga melalui YouTube-nya Bitok Surabaya, Facebook Bitok, fanpage at Bitok SBY. Bitok Deutsch Lernen dipersembahkan Bitok Radio Streaming Surabaya dan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur.

0: aja ke Android Anda atau Anda bisa hubungi di 0821 3x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya.
1: Bitok Radio

0: Apa kabar seluruh pendengar Bitok Surabaya? Saya senang sekali bisa berada di sini, saya Farhan. Kita selalu berharap bahwa Bitok akan selalu menjadi platform pencinta radio, baik online maupun lewat terestrial, yang akan memberikan mulai dari hiburan, informasi, sampai interaksi yang berisi.
1: Bitok Radio Streaming Surabaya. Dengarkan lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indo 24 jam non-stop hanya di Bitok Radio Streaming Surabaya. Klik saja aplikasi di radio.garden, searching Bitok Surabaya, dan tempelin aja ke Android Anda, atau Anda bisa hubungi di 0821-34x7820. Bitok Radio Streaming Surabaya. Bitok Radio Streaming Surabaya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi, serahkan saja perjalanan umroh bersama Brilliant Travel Surabaya yang amanah. Insya Allah, ibadah Anda menjadi berkah dan mabrur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung di kantor Brilliant Travel di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya atau WhatsApp di Bitok Radio Streaming Surabaya 0821-34x7820. Brilliant Travel, berkah, amanah, dan terpercaya.

saja kelas yang ada di Bitok Radio Streaming Surabaya. Di antaranya Basic Class, Intermediate Class, dan Advanced Class. Dapatkan diskon menarik hemat 1 dan hemat 2. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bitok Radio Streaming Surabaya yang ada di Jalan Wisma Menanggal 1 nomor 20 Surabaya, atau Anda bisa WhatsApp di 0821-34x7820. Public speaking, tips and technique berbicara menarik di depan umum untuk pelajar, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Public speaking, Bitok Radio Streaming Surabaya.

Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebuah cerita yang sangat besar dan sangat luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini diperingati oleh umat Muslim setiap tanggal 27 Rajab untuk mengenang cerita perjalanan spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sahabat Bito, secara bahasa memang Isra berasal dari kata Sa'ro yang berarti perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina.

Palestina berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan sahabat Bitok secara bahasa, Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Jika digabungkan, Isra Mi'raj berarti tangga khusus untuk digunakan Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi ke atas, dari langit pertama hingga langit ketujuh. Semua itu sahabat Bitok tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Sahabat Bito, kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berduka karena meninggalnya istri tercinta Khadijah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah itu sahabat Bito, Abu Thalib paman Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Walaupun tidak ikut masuk Islam, tetapi Abu Thalib merupakan orang yang selalu membela Rasulullah, terutama ketika orang-orang kafir Quraisy hendak menyakiti atau mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak ditinggal kedua orang tercintanya tersebut, posisi Rasulullah semakin terjepit karena kaum kafir semakin berani mengintimidasi sehingga kegiatan dakwah di Mekah semakin sulit dilakukan. Karena itu sahabat Bito, Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun penduduk Taif justru mengusirnya dan melempari batu hingga menyebabkan kaki Rasulullah berdarah. Sahabat Bito, perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad yang sedang berduka tersebut. Setelah salat Isya di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah beristirahat dan didatangi malaikat Jibril. Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah, hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zamzam dan dikembalikan lagi dengan dipenuhi iman serta hikmah. Kemudian didatangkan Buruk untuk memulai Isra, membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Usai sholat, datang malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman yaitu khamar dan susu, dan yang dipilih oleh Rasulullah yakni minuman susu. Perjalanan Mi'raj pun juga sahabat Bitok dimulai dengan mengendarai Buruk bersama malaikat Jibril sampai ke langit pertama. Perjalanan sejarah peristiwa Isra Mi'raj tersebut membawa Nabi Muhammad bertemu dengan nabi lainnya, dimulai dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, dan Nabi Harun di langit kelima, sedangkan Nabi Musa di langit keenam. Dan disambut oleh Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, yang menemaninya hingga ke Sidratul Muntaha. Ketika berada di sana sahabat Bito, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Nabi Musa mendengar hal tersebut, kemudian menanyakan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dan kembali ke Sidratul Muntaha. Allah mengabulkan permintaan keringanan dari Nabi Muhammad menjadi 45 kali salat dalam sehari. Nabi Musa yang merasa bahwa umat Nabi Muhammad masih tidak akan sanggup kembali, menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kembali. Terhitung dari beberapa kali Nabi Muhammad harus kembali ke Sidratul Muntaha dan langit ke-6 untuk meminta keringanan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan salat sebanyak 5 kali sehari. Sementara itu sahabat Bito, hikmah Isra Mi'raj bagi umat Islam, sejarah peristiwa Isra yang memiliki arti yang besar dan sangat berharga sekali, karena pada saat inilah turun perintah untuk wajib sholat 5 waktu. Selain itu, tidak ada nabi lain yang mendapatkan perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang bisa didapatkan dari sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini, sahabat Bitok, diantaranya menguatkan tingginya tempat Allah Ta'ala sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan Allah yang berada di atas langit ketujuh, di atas arsnya.
Kemudian sejarah peristiwa Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang sedang mengalami tahun duka cita. Selain itu, hikmah yang lain sahabat Bitok, pemilihan Rasulullah untuk meminum susu menguatkan fakta bahwa Islam adalah agama fitrah dan suci. Kemudian hikmah yang lain, sholat yang dilakukan di Baitul Maqdis memperjelas kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin para nabi. Adapun saat di Masjid Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat dan bisa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar adalah contoh keimanan yang sempurna karena ia sendiri langsung percaya kabar dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diperlihatkan bagaimana siksaan yang menanti orang-orang yang berbuat dosa sehingga bisa menyampaikan apa yang dilihatnya kepada para pengikutnya. Demikian sahabat Bitok, sejarah singkat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, share and comment YouTube Bitok Surabaya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu kembali di cerita-cerita religi lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.